Di alasan saya ada pala ni nazuka pandai tengah dah bahat kecil le. Tapi kuma agi ni nazuka cium demu, naba chatik guni ni nazuka di kutopak guni, cungur jorwa, demu tak bersih ingu. Cungur cajan cie nangsi ni pa, ame pi cungur. Tapi kuma na topar, ngama ni nazuka kuma ni pau ni nazuka ngama par. Tapi kuni ni nazuka topar sih na, di ke cik ni nazuka sore, ame pi ni nazuka cik tu kote injong guni. Jor cik lakar ni nazuka dah dah ni ka. Ya, hampir yang ker mengi sama namcheng kuni cungra melas. Ojo perindo api hampir langgasikala mengama namcheng kengrong kuni cungra dua tak tiya melpas kiginti itu nari. Kumi jenaz kuni dosulan jika sikir. Hampir satu kuni jenaz kuni yul chatga itu nari. Tetapi mengtang namcheng temas kuni jenaz kuni di ta cunga kuni cio dua tak. Hampir itu. Di kuten cio harjul tawagan nuri sejua. Ardak mungkin dokpa teng, aluk siaga teng ni. Tunggu cuman barang senji kalchigan ni orang manusia siwa ti itu. Ya ti kuteni na. Ardak mungkin ti zima teng dokpi aga dewa teng tu sendiri. Ayo kita ni nasuk ardak mungkin sukunu ka? Andi zima laku. Ti nasuk dokpi aga dewa teng. Aluk siaga ayu sen jerbi salwa teng tu na. Aluk siaga teng ni sukunu ka? Lokus tiga sana ayuh siang ni nasukan jerba, ya titang. Hitungin dokul cik tuanba, ver mepper cepat namceng arang sini cikin tungsiang kelcikan nyore meniwati mepper jerba oot kizile. Ta aritak mukcun min nasukwa gadi cikin nasukan dokul cepatang. Lokus tiga nasukwa ayuh siang jerbi nasukan di anambatang. Hitungin dokul nasukan jepar cepi. Arang sini dokul tak cemuzire tuzina maten ba. Yin tung tung, kalau cikin jangan suka niwat kundi, mana jangan suka mepin jerbi orang jen, tiutan cikun guni, ujo kuno, demu tawiz. Ah, siwan tera, wemelan zima tang dohi gawati, gadine, hutan tang alukun jerbi yin tang cungura, dua tang ni, mepa tawa oh tukdiri, tahu jua je, kamu si, ya wemun zima tang dohi jangan suka gadine kundi, hutan tang alukun jangan suka jerwa jen tu, tahu pancing jangan suka yin matena. Ya, tak kacin jalan jenazah kau ni, menyebar jenazah kau ni, jikir siapa? Tiada betul jenazah kau cuma cungjur cungku ni saja. Cungjur sekurang mana enggak, semua orang ni, kacik kau menyebar jenazah kau menyebi, cuci pun di tanah jenazah kau, ni imbakan, kacik menyebi jenazah kau cuci kan? Tak kacau jenazah kau, suka cuma jossi kedar. Ya, tiga orang jenazah kau, amai pagi jenazah kau, sekian jenazah kau, nanggi jenazah kau tiada ni. Aritak mungkin macam orang cik tu dokar siapa, agak tiga longcul tinggi nak kuka, kacik cik tengah nak kuka, kacik cik niur meniwa, yunsen yunsen tinggi nak kuka, tamba, demu tawa tinggi nak kuka, amai pinggul ni jauh pari. Kuten ti tang tumbi, cajin le korjul lah, wong kewa ge. Jiwi mungir cerlag cuci tumbi, lindi masam kasil kambi cuci, tungi cajin lagi, agai je. Zijang namshiga nyangwi arang chengtuan baati. Arang chengtuan tukzu. Jiwa tawa amzi. Ya, taan zinangna jinazukwa jiw mungere charlaga zile. Taa kainangna amkayaadaga chandangi chirajaga charlaga tuzio. Charlaga. Cichichi tumsukuna. Zi, hachang zinala jinazukwa anyungma pa. Ayujiga jinazukwa hchopa chengi jinazukwa tumdeetang tukzunish. Linti masam jina kashil kambi chweezi. Li tang jenazah kau, jinji itu kau tidak jenazah kau masama, tak kahang ni jenazah kau cukup kampu, tunggunu, dia jenazah kau di tampil cuit tang, ya cuit tang, tunggu cuci lagi orang ini je, tak nangkian nangkala jenazah kau di, nangkana, tunggu cuci je, tak cun malah jenazah kau di, cik tiu bahaya, hana jenazah kau lagi je, jadi kau orang ini je, kau lagi suku tu na, ni halan juga, orang ni je lehong guna. Tanah tan hiung jasin gigi nasi kau jeet kezila jantan aku nanti. Tiada tan ti thamci pugu nasi kau cecut cemu ziri itu kezina. Lindi mesem gigi nasi kau kasil kampu gigi nasi kau cuitang. Ya, tunggu cuci gigi nasi kau cuci. Andi jantan, na. Tiada tan nasi kau andi cecut cium mengeri cerlag. Di cecut gigi nasi kau tum. Di nasi kau joshi. Di tan nasi kau cak kantang cuma itu kezina. Oh. Kasih kambi ni nak tukan di Chile, di Jantun, di ta Yerna lah. Ya, namsi kuzu anjung malah, arang gigi nak tukan arang cung tu kau di tuan ba.
dōmbar shāpa, dīn jīna zhukua dī chūngwī chāchūrī. Tā tīgī nōng nīn jīna zhukua nyōng māpā jī kāp tō khutā jīna zhukua māpā yōk. Yā chūchūrī jīna zhukua nyōng māpā. Līndrī māsīm kāshīl kāmbī chūrī jīna zhukua nyōng māpā. Yā khutōng yī chāñchī jīna zhukua dī chīvī chīm lakhūng yī jīna zhukua gājīlā jīna zhukua dī nyōng māpā. Wō tī tōng gu nī. Kā chī chāng jīna zhukua mīnī wā arāng gā jīna zhukua arāng chāng tō khutā jīna zhukua dōmbar shāpa. Ni tāwa zhā gu. Yā na mālhab kīw rā lōng bī yuán dīn dāng. Khuī tō lī yī rīg bī yōng lī gā dāng. Tsik chī guā zām chī lōb yōng nān. Gī tī pān bā dhā pā nīn kīr zām zī. Tā chī gā lā mā gā sā gu nirī. Tā huā nā tī mū zirī yā. Gōng nā jīnā zhukua shā gu nō. Mālhab arāng gā rāng gā jīnā zhukua chī. Kīw ā zhā gā rēn dō dā nō gā jīnā zhukua yuán dīn bā dē dāng zī. Yā tā khuī tō. Tā khuī chī ngū nā jīnā zhukua jī dā nō gā rī kī yōng lī gā lā. Tārāng jīnā zhukua tsik chī gā guā zām zī gā jīnā zhukua lōb yōng. Dī tām chī būtā chī mūzī rī zhā tā, gui tī nā jīnā zhukua pāmbā dhukhū dī khadab chū tā, nīngir gī jīnā zhukua kar mā tā wā zhī rī zhī, tā mē kē zhū nukū tā ndhī, nīngir gā mā ndhī hachī rā jīnā zhukua tūng kā wā yī ndhī. Yā, dēv shīng gā tā jīnā zhukua tā, dī kīv rā lōng bā, khunā yuwa ndhī mā nī, rīng gā jīnā zhukua kīv rā Tehaan jinaa zhukwaan di tsungjur chi jinaa zhukwaa jen dhukhun jino naa namba ghani yoko, namba nyuwaan jinaa zhukwaa shali tsarchung zhukwaa. Simchi thamba, tuanjir suungi nangsi nyerdin baa ngalvi jen zi. Hichi, ngalvi jen chi nguu hichir shali baa zi. Ngalvi chi nga aji hichigla nyam ten dhukhtun ngalvi jen zi. Ojo prindu wapi ya ngiwo chik nila gada chan chi chay chui mungpu nyam ten dhukhur utan ba shikla gawi chan shi ijo pa yinzi. Taan gawa zino na jina zuko shi tiga namba chuk. Namba chuk la chukun zigi jina zuko chay chui chamuzi tsangu gati zina. Arang kanshiki sombi ya zhe chirvi jina zuko ga tun tukhu te ta gada chan ga chay chui munga zigi nyam chik jina zuko chik nrugi dauni. Dhamu zigi jina zuko tuan shira ta. Gavi jan dhikshandari. Ani, gavi jan chan namchang shala paadi. Aina tukhti chalashi na tatil shawaan galwaatang yondana zitang chwemangal ajishchig lingal jaringal loozi. Ya, ta timu nina zhukwa di gavi jan dhukhu dhikna na namsi nina zhukwa namba chukwa zi ti tukhchi chinguni shana nina zhukwa katirgal. Ya, ti gharili nina zhukwa tona ajish tatapi nina zhukwa shawaan galwaazi. Ajis chikki jina zhukwa di shepa ngalwa. Ya adzi ngalwa. Ajis chikki chui mungpu ngalwa. Ajis chikki khshawa ngalwa. Ajirvi ngalwa la sukhwa jina zhukwa namba chukuk. Namsi chiyina. Samba ngalwi jina susu nginzun shepa. Ngalwi jina chi nangsi tangbo ajis tatalpi shawa ngalwa nizi. Ajis jina zhukwa chaji tatalpa yunguk. Tiki jina zhukwa shawa ngalwa tonchirla. Chaji tatal shawa ngal. Nyamten rukhtun tiye jen. Jopran dopi chayzi tatal pa anyi chi shawan galwa anyi nyamten rukhtun ba shigin tiye sugun rita. Andra chayzi tatal pa sugunu ka chayzi jina zuko tatal pa anyi lata shawan galwa yung anyi nyamten jina zuko rukhtun brishay chil. Tumun zga da chayzi tatal pi shawan galwa zi. Chayzi tatal pa yung uk. Ya tiq riri rukhtun bi jina zuko shawan jina zuko gawa yung uk. Tiye kutun chi khurjil sawa ganang nishay chua. Ngāi jāwū nāmtaqna nīvīya dāng nīnān chāchū pāllati. Amāshā nāmchī jātaqna yung nīn tāng nīl tāng chāvī nyam chīvā tīsi. Tī kūtrī nā. Dātra tōngkṣī tīsā ngāi jāwū nāmna yā gāvī nīvī chāchū pālvā tāngsi. Chārshtun rgdā chīn nyam bī amāshā nāmchī jātaqna khanta yut ngā nīta Odukpa tang chalvi nyamso shiwa ndara chalji ngawa namchi ada dukpa palwa tang ti nyambar chalji amasha namchi ada yut unwa odukpa nyamba anyi aji tatapi shawan galwa ganyi nyamto tsukha tuanba tawa oo tigzile tanda lukha chang mkuji chang mek ta ti namtsa re tigna ta ti nina zuka htunji chela thab tang zigla htunji tindu khunde Nungwa jawu tanchi po jina zhukwa arangi yidhukhu tiya gahtu nungni jina zhukwa di taa arga le
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

yang chung ho yang an de yang ar ko si lu do yai o ya chi he nang wa yang che mu kan mo yang lai o yang he nang wa yang chan chan do mo yang lai o ya lu on go ke yang do mu chi ke yang lai on ti da hang go ke yang an de ge chi mang yang lai o cho si he ju mu yang ko ta chi chi le yang lai o ya chi he nang wa yang che mu kan mo yang lai o yang he nang wa yang ma dang wa dang yang lai o ya lu on go ke yang er ko dang chi chi

Yang adi he ma chala chor ngora chala gogai. Oh ya adi he chi pu yang zari kara kangai. Ta nang na ta yang so kara chimangai. Yang ro ta chala yang ka tsu do kha chal. Oh

0: ཁེ་ཨོན་ཏེན་ཁེ་ལག་ཟེ་ཐ་ཆང་ཆུ་བེ་ཐོ་དམ་ཅི་དང་ཅེ་ཐེ་ཨེ་ཅིབ་ཁེ་སོལེ་ཕེ་ཁེ་ལ་དོབ་ཞོ་ལེ་ཁེ་སོ་ཕུ་ཡེ་ཅེ་ཅེ་ཡོབ་ཤེ་ཨེ་ཅིབ་ནི་ལོ་ཟང་ཕུ་ཉན་ཅེ་ལེ་གུང་ཁེ་སར་གུ་ཕ་ཨ་ཁ་མ་ཐེ་མོ་ཁ་མོ་ཐེ་ཐེ་རིན་ཁེ་ཅན་ཅེ་ལེ་ང་རང་ལ་སེམ་གུ་ཆེན་པ་ཐེ་ཆོང་སོལེ་མ་ 퇴행기 뉴쇼스 지달 교탄 라제 부교롱은 교탄 레슈키 고급 서준 지달 지부통청 네 이중 냠내티 나스네 총된타 마저 코너머 인팔 수준 레지타 라제 비리 속기 캡콘소 캡유버 원의 서충 시주샤 Pakistan ki Islam Bhutan, Lahore so Tongis ki Kayin ne mar de che, Mixe ki Tongsor si Jin tu bhe, Tomo Minyu pe Jungu ki Tokne tu, Nginu Lok se si Lim Nguyen pe Kien Yub si. Nge Don Jubdun lor, Pakistan ki Gergi tu bhe Nugyo Kepde ki Chersi Lagdar che chun, Jungku Uyushu Tuanze ki Sanne di ki Nugyo Nebub le Gundo Dang di, Ben Jor Peke Tang Mangso Ligdun le Ramdi che Yub si.
1: 天文老杨世界周围重村他且陆续扩展电波群体给今女歌手期城市连文百十个人呢巴基斯坦期民博同桌人他今晚西来给下民博期西东拉三了二星陆续电波群体不灭因为罗就一生巴基斯坦西中期给用期开工所年龄劳动给的护士大当环 Pianche ngun se tuibu tuin kyu. Sanne di ke zugyu ngen chor sengyur sakbar to ne zui bi war sikbi yin na. Pakistan ki kim zang chi dungge sumju lak zam le. Nye nu lok tong ma la gar yub tang. Peng zhipu xing jing ki lu gyu tang. Xin de xing jing cheng gyu ki chong sol. Kim zang ngab ju zam le. Zhongku nye nu lok zi si lip gar yub shi. Pakistan ki uishu ki li. Do ar te nu gyu ji kip jing li. Ta li ki sa gui par. Kelethi, Lodar, Zhongkui Ninu Lokze Xilip, Jinyi Shuzam, Tsongtubhiyu. Zhongkui Uyushu Tuanze Ki, Pianze Li, Tengan Lo Yangsi Che Zhouwe Chongchor, Tachya Lo Kodun Dienpo Tubhiyu Ji Songyubshi. Pakistan Changsha Pieke Siju Simchu Zuhi, Nye Shule Nguyenbar Shikbiyinna. Nye Do Nishu Zeng Lor, Pakistan Ki Yertu Lokju Mangwe Tuisu, Uyushu Lo Tongze Ti, Mishu Lo Tongze Liyan, Tongmar Geyubshi. Nginu Lokdong ki Parche College Review Chanyum Chuse ki Dab Sumle ge ti. Nugyu Chokyo le Guntu Ramde Jeb ti. Yenji Lu Tau Sengur Khan ki Chengshile Nguyenbar Shikbiyin na. Ngedong Nishu Zeng Lu Dawan Chukbe Par. Pakistan ki Nginu Lokdong Parche College Review Chanyum Chuse ki Dab Sumle ge yubshi. Sengur Sakbar To Jedan Bi ti. Pakistan to Uyushu Lokdong ni Nyungso ki Nugyu Damka Shima Yinbar. Nugyu Chubje Chubje Kejian Shikto Kursin Yuji Kwe Yubata. Tete Yenji Benjo Rikbuwa Shibye Tuitim Na. Pakistan di ni Loju Rinki Samyu Le De Shuki Nugyu Zangma Chukur Tupi Bechun Che Shikto Kursin Yuji Jedan Bi Shang. Pakistan to Uyushu Lokdong Gyungur Kepde Dang Tupti. Zhongkui Uyushu Tuanze Tang Ka Chi Te Mijin. Pakistan ki Nganjor ki Ngedong Nishu Zengyi Luan Ni. Ngedong Nishu Zepsi Lu Par. Pakistan ki Zhongku Ni Nangjin Jepi. Uyushu Lula ki Lokdong Chukur Ni. Lokdong Zi Dem Nga Par Di Zhangwa Chi Ji Tang Chokdong Chukki Simpa Tang. Pecho Ti Ngedong Nishu Zeng Lor Ngargui Gyungkong Tupti. Pakistan dinghi, kola zhibu uyushu guyuku par gyokshu ki chomze zhesi tu kyur yue jizhu xa. Pakistan nugu luzhu gongsi tuyungung ki junggur zhibu duyken lalinghi. Kisi junggur lakze tang tuyunze minna. Pakistan tu uyushu lokdong gyungur kipde dongmi tubla. Nugu chokyur ki rinbo lakhyang shugin chenpo tip si jizhu yubshi. Zhongkui Ninu Lokze Xilip Tetong Pakistan Ki Sole Lokzui Kyakonsu Gekem Nga Jugu Yubshi. Pakistan Ki Torin Cakbar To Nesui Biwar Zibuyin Na. Sanne Tiki Ninri Xin Tugu Cangto Zhohui Ninu Lokdong Ki Mengsir Dinti Keta Liri Tang Kuenche Cimsu Lishi Zugzun Guche Liri So Gongsi Mangbu Ziki. Zhongkui Ninu Lokdong Ma La Jikji Nitu Nga Nangjin Che Yubi. Uyushu